Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

Era Ibnu Reza dan lagu Mimpi Yang Tak Sudah. Ya, kadang-kadang apa yang kita mahukan bukan terbaik untuk kita. Jadi sentiasalah kita reda di apa yang berlaku, kena di sebalik apa yang berlaku pasti rahmahnya. Yang penting kita berusaha dan jangan kenal erti putus asa, sama-sama untuk terus mencari kebahagiaan dalam kehidupan. Ya, dan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang bersama kami pada malam ini. Selamat berhujung minggu kita ucapkan. Nantikan bersama ya, malam ini kita akan bersama menerusi sembang-sembang malam minggu. Jadi semua-semua malam minggu akan bersama insyaAllah 10.30 minit malam hingga 12 malam ini nanti. Dan mungkin ada di antara anda pada ketika ini ya, sedang istirahat, mungkin bersama rakan-rakan ataupun mungkin seorang diri sambil mendengarkan Harmoni FM. Jadi manfaatkan sama-sama kita ya, cari ketenangan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kita jangan biarkan diri kita tertekan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hendaknya kita terus mencari ketenangan. Ketenangan itu perlu dalam kehidupan kita. Jadi malam minggu ini mungkin ada di antaranya berkumpul bersama keluarga ataupun bersama rakan-rakan sambil makan, minum dan sebagainya ya. Jadi nantikan terus setia bersama kami, dan yang pastinya kami mengharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang kita dengarkan merusi harmoni FM. Dengarkan lagu di tahun 1999. Mungkin anda ingat kumpulan Kapela. Dengarkan lagu Merindu Tanpa Kata.

Hidup Love Freedom dan lagu persamaan. Dalam hidup kita, kita perlu tahu apa yang kita mahu dan kita berusaha ke arah itu agar kita tidak dapat ya, agar kita dapat menentukan hala tuju dan matlamat kita. Jadi sentiasa kita ingat apa yang kita inginkan dalam kehidupan dan terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita dengarkan ini satu ucapan yang kita terima ya melalui WhatsApp pada malam ini. Ucapan selalu jadi untuk Heidi Ufairal Izzuddin. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia hendaknya di samping insan keluarga tersayang, dan semoga sentiasa diberkati, dirahmati Allah, menjadi anak yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini ucapan dan doa datangnya daripada Baba, Mami, Nenek Baba, Nenek Babu, Minik, Iring, Uda, Man, Mai, Aunty Ban, Uncle-Uncle dan semua sepupu. Dan juga kiriman daripada Kakak Hana, Abang Adin, Adik Hayan, Ayan Hidris, Arumi Ichan, Muhammad Nur Aiman dan juga Muhammad Mir Adam. Dan juga kiriman pada Rizky dan juga Acap ya. Ditujukan untuk Heidi Upaira Izzuddin yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun diucapkan. Okey, kalau ada salah sebutan mohon maaf ya, kerana ada di antara yang apa tu, kiriman yang diantar menggunakan yang kata ni ringkasan yang kadang-kadang saya tak pasti apa maksudnya, tapi saya bacakan saja. Jadi semoga yang saya bacakan, semoga nama-nama yang saya bacakan tu betul ya. Okey, terima kasih untuk semua yang bersama kami. Kita masih bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun, dan kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni ya. Tepat 10 malam kita akan mengikuti berita. Okey, yang sedang menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam mungkin ketika ini bersama teman-teman sambil terus mendengarkan Harmoni FM. Ya, kita ke era 90-an. Kumpulan Spring, lagu yang diterbitkan, dirakam di tahun 1994, Bergamila. Dan semoga yang menikmati Kumpulan Spring terhibur malam ini. Selamat beristirahat diucapkan ya.

Stesen Keluarga dan Sukan Oda. Itulah kami di Harmoni FM menghiburkan Oda. Yang pastinya lagu-lagu yang kita dengarkan kadang-kadang mengimbas kenangan lama ya. Seperti rakan pendengar kita, ni rakan pendengar kita tadi menyapa kita yang bersama kita pada malam ini, Umi Alia. Terima kasih Umi Alia bersama kita. Katanya bila mendengarkan lagu-lagu di era 90-an ini tergenang satu ketika dulu, berbagai peristiwa katanya mengimbas kenangan lama. Jadi malam ni katanya akan mendengar ya lagu daripada kumpulan Fotograf. Untuk Umi Alia, untuk tak menghampakan katanya dalam perjalanan pada saat ini, hati-hati hendaknya memandu. Dan seperti yang dipinta tadi, katanya akan mendengar lagu daripada kumpulan Fotograf, Luka Seribu Rindu. Lagu ini pasti mempunyai kenangan ya. Ada cerita di sebelah lagu ini, tapi sayang tak dikongsikan. Okey, bercakap tentang lagu, kita di Harmoni ni FM ada satu segmen ya, setiap hari Jumaat bersama, iaitu dalam lagu dan kisah juga. Ruangan yang memberi peluang Oda untuk memilih lagu yang ingin Oda dengarkan dan bercerita, berkongsi cerita di sebalik lagu tersebut. Jadi setiap Jumaat nantikan bersama menerusi dalam lagu dan kisah selama malam hingga 10 malam. Jadi untuk rakan kita Umi Alia, hati-hati dalam perjalanan, pandu dengan penuh cermat. Semoga terhibur mendengarkan lagu daripada kumpulan Fotograf, Luka Seribu Rindu.

Yang lagu berkumpulan fotograf Luka Seribu Rindu. Okey, terima kasih untuk rakan kita Umi Ali yang menyapa kita. Semoga kita hibur mendengarkan lagu tersebut. Katanya lagu itu ditujukan untuk semua yang mengenali beliau. Okey, terima kasih Umi Elia. Terima kasih juga untuk rakan-rakan semua yang bersama kami pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama setia bersama Harmoni FM. Ya, ucapan kita ingin ucapkan tahniah untuk pasangan yang melangsungkan persandingan pada malam ini. Tahniah kita ucapkan ya. Selamat langkah ke alam rumah tangga. Semoga kebahagiaan akan berkekalan sama apa tu melaksanakan ataupun selamat memikul tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga isteri. Jadi sekali lagi tahniah dari kami di Harmoni FM. Bila ada kita dengarkan lagu seterusnya, sebuah lagu daripada okay, ini lagu daripada Rosa. Lagu di era tahun 2000 ya. Lagu Hati Yang Kau Sakiti. Yang memang sukar untuk melupakan sesuatu yang menyakiti hati kita. Tapi itulah sentiasa kita berfikiran positif. Apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Yang penting kita terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan.

Okey, waktu sekarang pukul 9.45 minit malam. Kurang 15 minit lagi kita akan mengikuti berita pukul 10 malam. Terima kasih untuk pendengar-pendengar kita dan yang memandu sekali lagi, pandu dengan penuh cerman. Pastikan kita fokus ketika memandu. Jadi kita teruskan hiburan kita malam ini. Dengarkan lagu pada Amos Arifin, sebuah lagu dangdut menghiburkan kita, lagu madu. Ya, nantikan bersama kami sama-sama malam minggu 10.30 malam ini nanti.

0: Ya Amri Sharifin ya lagu madu.
1: Nafasku akan.
0: Eh pastikan ya Oda. Setia bersama kami, kita akan selepas berita 10 malam. Kita akan bersama resi sembang-sembang malam minggu.

12 malam ini nanti. InsyaAllah topik akan bersama. Apa yang akan kita sembang-sembangkan. Nantikan terus setia bersama kami hingga 12 malam ini nanti. Okey, dengarkan lagu Kalau Berjanji, Jamal Abdillah.

Okay, jangan kau lupa janji. Bukan jangan, lu jangan lupa janji. Itu yang kita ingat-ingati ya. Pastikan yang punya temu janji esok tepat pada waktu. Apa khabar Topik? Assalamualaikum Topik. Okay, Topik sudah pun berasa, sudah pun berada di studio. Teruskan kesetiaan bersama kami nanti ya, untuk mendengarkan sembang-sembang apa yang akan kita sembangkan nanti. Kerana selepas ini saya dan Topik akan berbincang. Ya, teruskan bersama kami. Hubungi kami nanti di talian 222-7236. Ya, selepas lagu ini kita mengikuti berita.

0: yang mandi pakai.
1: Ramai yang mengusikan cerita sebenarnya melalui
0: ini Hasni. Dulu pukul 4 sudah bangunnya, takut ketinggalan bas masa tu sekolah menengah muda Syem Tutong. Tahun 80-an tu ya, tingkatan 1 ketua tingkatannya. Wow.
1: Ini ada pendengar katanya, rakan pendengar tadi katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Memang dulu prep 1, prep 2, lepas tu baru tak ada Dewi Bahasa darjah 7, 8, 9. Itu kisah lama. Ini rakan katanya Yati, Yati Hamid menyapa katanya, katanya dulu ke sekolah pakai jalan kaki dari Kampung Sabah menuju ke Sungai Kabun. Pasal tu berjalan kaki lagi menuju ke sekolah menengah Awang Semaun. Aku sama kawan-kawan ku nya masa tu dalam 6 orang. Tiap-tiap pagi berjalan kaki, balik pun berjalan kaki sama kawan-kawan. 6 orang, ingat ya 6 orang. Sekarang ni ya masih lagi berhubungan melalui telefon. Dulu masa sekolah masih muda-muda remaja. Sekarang ni bah umur kepala sudah
0: handsome-handsome lah. Handsome-handsome lah tu ah.
1: Tapi itu apa tu, sudah bercucuan katanya. Alhamdulillah. Kenangan lah. Kalau bagi bis kita yang tinggal, kalau di kampung air, sekolah menengah di kawasan sekolah menengah Semaun ya.
0: Ini Awang Amir ada menambahi lagi. Yang aku dulu bangun ku 5 pagi, mandi air telaga lagi tu nya. Sajok. Sajok tu benar. Ini ada aku DKD. Assalamualaikum Jahnoy dan Taufik. Dulu time balik sekolah di sekolah PDHMS
1: Pengiran di Gadung Haji Muhammad Saleh.
0: Sama sekolah Datuk Godam. Membali mie 50 sen dalam plastik banyak tu. Mau lagi minta tambah kuah kacang tu.
1: Apa yang kuah kacangan kuah dulu kacang, kena jualan? Dulu zaman dulu ada roti paun. Campur kuah kacang pun ada tu.
0: Ya, aku nak ku.
1: Kami ampit tu orang sebelah kampung ai.
0: Ya, ada kali ah.
1: Ya, apa tu macam PhD Pengiran di Gadong, sekolah rendah Pengiran di Gadong Haji Muhammad Saleh. Okey, Datuk Gudam.
0: Ini dari lagi dari Haji Boy. Dulu kami hampir pakai baju putih, seluar putih.
1: Kuning eh putih. Ada tu. Awak ada tu dulu lah.
0: Baju putih, seluar putih, panjang macam doktor atau tu.
1: Merasa macam doktor.
0: Benar.
1: Awak dulu di sekolah rendah pakai seluar putih.
0: Lepas, ada.
1: Sebelum itu pakai seluar warna putih kuning yang pendek kan?
0: Atau yang sekolah anu tu. Sekolah si anu tu.
1: Bandar
0: si,
1: eh.
0: Si tangannya Jeres.
1: Bandar ni ada katanya awunya kuah kacang dalam tin dicacah sama roti paun.
0: Yang dalam tin. Ada.
1: Dalam tin kan?
0: Dalam tin ada.
1: Anda perlu terbayang. Aku terbayang apa tu roti paun itu dalam kena simpan dalam plastik, campur kuah kacang.
0: Mungkin sana
1: dimakan cemantu-cemantu.
0: Mungkin lah.
1: Mungkin ada juga bis kita boleh bercerita kongsi makanan yang dua tu zaman sekolah yang pernah.
0: Usulnya banyak kan cerita orang, dulu pulang ni. Kami ni mencari kawan. Cerita pasal kawan. Tapi dapat kalau kita sudah bercerita pasal itu kami on.
1: Tapi kami layan. Macam kawan ku ni.
0: Siapa mana satu kawan kita?
1: Yang ku dia macam kawan ku ni.
0: Ya kali tu.
1: Pasalnya sekolah Pengiran di Gadung Haji Muhammad Saleh.
0: Pasal tu
1: kan sekolah Datuk Gudam. Macam sama perjalanan tu wah.
0: Ya ni ya.
1: Kawan ni kali kawan.
0: 50 sennya dalam plastik.
1: Lurus tu. Tekanang. Mungkin kawan ku jadi kawan ku kali lah.
0: Minta kuah kacang pandai ya.
1: Kalau dulu.
0: Menaip itu menaip nah.
1: Lurus kali kawan ku kali bah.
0: Nyata random cerita ni nya Batman. Sebenarnya kami tu cari cerita pasal kawan. Kawan kita yang geng kita di sekolah dulu-dulu. Ada kawan sahabat kata lama tak jumpa atau sudah meningkat usia ni baru tak kejumpahan cuma tu time sekolah.
1: Mungkin ada kita, yang akan jejak kasih pun boleh.
0: Jadi nampaknya kita macam cerita pasal di
1: sekolah. Tapi
0: apa-apa.
1: Tapi kalau zaman sekolah, sebenarnya kalau kau rapat memang masih ingat. Kalau bis kita pernahkah kawan yang pernah dengan bis kita berkelahi? Dulu kita pengatil kan?
0: Banyak.
1: Kuat mengatil. Jadi kadang-kadang sampai sekarang ingat tu. Macam mana kegaukan dulu kawan-kawan sekolah dulu. Jadi kenangan.
0: Benar. Kalau topik, macam si Izian ini, kuat mengatil je ni.
1: Masing-masing punya cerita. Jadi kepada pendengar yang ingin bersama kami, dah hubungi talian 227236. Lagi syuk kan cerita kan.
0: Ini ada Binadan. Kami ampit sekolah prep pakai seluar buntak warna kuning. Diorang ampit tak?
1: Orang tua lagi. Orang tua. Senior lagi tu senior.
0: Kami pun
1: zaman,
0: ampit.
1: Zaman kita ni
0: ampit. Aku ambil
1: Dengar.
0: Seluar hijau ada, seluar kuning ada.
1: Tapi yang berubah baju sekolah agama, uniform sekolah agama dari dulu sampai ini tetap masih sama.
0: Ini dari Milo Peng. Assalamualaikum DJ-nya.

0: Dulu alum ada wujud nasi katok. Kami lunch time beli nasi 50 sen sama macam nasi katok.
1: Lurus. Macam perpusu atau?
0: Macam perpusu saja. Ini lah, ni time sekolah ada dulu gila. Ada musuh tapi masa ni jadi geng.
1: Oh, benar tu. Zaman dulunya kawan ni terdulu paling jahat arah aku ni.
0: Tu siapa ni? Ngam tali ni Berjahat kali kamu dua ni. Kawan kali ni.
1: Tapi zaman dulu lah. Zaman dulu tu macam ni,
0: sudah lupa lah.
1: Dulu pun bahal apa tu ni orang gaul dulu tu lain.
0: Lain.
1: Apa lagu Melayu, lagu Brunei, bini-bini kok mengatil. Laki-laki nak gaul.
0: Ani bina dan lagi tadi ku jumpa kawanku sekolah bini-bini di Bredex setelah 4 tahun.
1: Kenapa? Masih 4 tahun tu okey lagi tu.
0: Setelah terjampat kali.
1: Tadi
0: jumpa kawanku sekolah bini-bini di Bredex. Terjampat. Mungkinnya.
1: Tapi memang kadang-kadang situasi ke tani, kalau tani kenal ia orang akauntan itu. Tapi kalau yang macam dah ada respon, macam dah kenal, galak tani kami nagor wah.
0: Lurus.
1: Itu juga di antaranya. Tapi ada kalau orang yang kenal, kalau sekali tagur mula akan lebih akan berapa mula persahabatan.
0: Betul.
1: Kemesraan. Okey, Hani katanya pendengar tani, pasalnya kawan masih kontak sama dalam grup WhatsApp Samjes 1994 1995. 1991, 1993 samje dulu. Asal sebelum belajar tu main bola. Kali bola tu gugur ke longkang besar. Turun tah kawan kau mengambil. Diumbannya bola itu dirabuti. Ia tinggal di nong.
0: Teriak-teriak minta tolong kenangan ya, tu. Itu siapa tu? Dada sawat namanya kesian.
1: Tapi benar tu, kira ia tu hero betul. Menyelamatkan bola, tapi setelah bola dikeluarkannya, orang main bola tinggal di lungkang. Kesian juga. Kita ketua yang tinggal di lungkang. Tak apa-apa. Dulu di Samjah tu ada lungkang besar betul. Kawasan tongkai dia tu kan. Di Sandu besar lungkangnya tu.
0: Ini bina dan ingat ialah kat kenakunya.
1: Apa tu?
0: Ingat ya lakat kena dia aku. Nya kau duduk
1: payah.
0: sebelah meja kunya duduk di sekolah Suas Muara.
1: Siapa tu?
0: 1984. Wih, lama sudah tu. Binadana. Ia sambung-sambung ceritanya.
1: Okey, yang kawannya tadinya yang dijumpanya di Bredex satu.
0: Kita kan dia aku masihnya. Dia duduk sebelah kita dulunya. Tahun 1984.
1: Awak tadi ingat tu. Kau belakangku duduk.
0: Kau belakangku juga. Kau tu ketahuan. Nung saja. Bising.
1: Tadi berhibur dulu. Tadi cakap pasal kawan. Tadi cuba dengarkan lagu daripada kumpulan Fabric Group, Cari Kawan Lain. Dengarkan bersama.

0: Itu dia Kumpulan Fabric Group dengan lagu Cari Kawan Lain. Okay, kepada pendengar yang ingin bersama kami 227236, hubungi talian kami. Kita bersama tentang bercerita tentang kawan di zaman bersekolahan. Kita cuba talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Sania?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Lama dia kedengaran suara Sania.
1: Ada je tu. Hari Isnin tu Semia lagu apa tu? Bintang. Budak kacau.
0: Aku mendengar. Masalahnya aku mendengar. Rupanya kita menyanyi Bintang.
1: Hari Isnin. Tu DJ Juran. DJ Juran tu.
2: Bukanlah.
0: Lurus
2: DJ Yazid. Masa dia menyanyi Bintang DJ Yazid.
0: Bila kita menyanyi lagu Bintang kan?
1: Hari Isnin yang lepas.
2: Yang malam Sabtu kita nak lagu Bintang.
0: Kita suka lagu Bintang.
1: Bintang budak kacamata Bintang. Ada episod dekat hari Isnin ni kan? Aku bawakan lagu Inggeris.
0: Lagu apa?
1: Lagu Inggeris.
0: Apa lagunya? Lagu apa?
1: Lagu Inggeris. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap.
0: Tidak apa-apa lah.
2: Tidak payahlah.
0: Hari Isnin tak mendengar.
1: Ini sandang saja. Aku kertas ku ada di sini. Sandang saja. Buku ku ada di sini.
0: Untuk apa?
1: Aku buka. Sandang saja. Sekejap. Inilah dia lagu Inggeris. Sekejap saja aku buka ni. Apa? You know?
0: Ya.
1: Apa?
0: Apa? Kamu nyanyi kita kah?
1: Aku? Ini apa ni? Biska? The Biska? Orang putih ni? Lagu orang putih? Lagu Inggeris.
2: Apa lagunya? Cerita kita punya ni.
1: Adik. No.

0: Pisan lagi kita ni.
1: Senia, hari Isnin tu kita menyanyi. Pasal segmen tu hari Isnin kan? Ani kita siap sembang. Tadi siap sembang.
2: Jangan lu juga bertanya tadi malakan.
1: Bertanya apa lagunya? Bukan berdua menyanyi.
2: Zaman persekolahan kita, ano?
1: Apa cerita? Apa kawan-kawan kita? Kita dulu.
0: Kawan-kawan.
2: Dulu-dulu lah
1: zaman sekolah. Kita sekolah di mana dulu? Sekolah rendah lah. Tadi cakap sekolah rendah.
2: Bukan Rasi John kan?
0: Sekolah rendah Mama Alam Seria.
2: Jangan Rasi John ni.
0: Tapi siok pulang tu kalau bersama-sama kawan-kawan di sekolah, rasanya orang kita je boring kan. Ada jua macam ada gaul-gaul jua. Bergaul-gaulan lah. Nakal tetap nakal jua. Tahu juga kan waktu zaman kecil-kecil kan.
2: Yeah. Tapi kawan kita tu masih kita kejumpaan sampai hari ni.
0: Ada jua kenal, ada jua indah bapa kenal, ada jua ingat, ada yang ingat. Kalau bapa sudah tu, bapa tahun sudah tu. Ani umur sudah berapa? Kawan apa lagi?
2: Berapa umur kita?
0: Umur sudah berapa? Ani 48.
1: Jadi memang kadang lama sudah tu, anda berapa ingat tak? Baik sih kita ingat sekolah kita.
0: Kalau ya memang sesa berpasangan ingat lah. Apalagi cikgu-cikgu kan dari guru. Mana yang kan hari kan musim kan hari tiap-tiap tahun menyambut hari guru. Mana yang guru kalau yang masih ingat-ingat, kalau yang ada yang lupa-lupa, walaupun cikgu tu lupa tapi saya pun ingat. Apalagi kawan-kawan, walaupun kawan lupa saya pun masih ingat. Ingatlah dalam gambar. Tapi ya, gambar kami memang ada. Waktu bersekolah kami bergambar. Dari jajah pemilik tu hingga ke pemilik set ada pulang gambar.
2: Ada kita simpan lah.
0: Sama yang gambar-gambar sekolah IC.
2: Bagus cok.
1: Kita masih bagus. Jadi Senia
2: berapa umur Senia tu nya? 48 sudah sebutnya.
1: Senia artinya Senia ni kalau bagi Senia lah, adakah pasal Senia ni memang kuat bercakap. Zaman sekolah memang cuma tu je.
0: Dulu sekolah. Tapi kalau ada akan bercerita lah. Tapi kalau Semian ni heran lah. Kalau Semian ni kalau bercampur dengan kawan, entah dah saya tahu. Kalau Semian ni cakap ni, cakap pun dia ada berapa pandai. Cakap ni ada benda berapa lurus.
2: Dia berapa lurus? Sama lah kan?
0: Sama lah.
1: Maksudnya dia cakap lurus apa?
0: Mendengar kawan-kawan saya cakap lah.
1: Jadi kita lebih suka mendengar lah.
0: Makan pun sama makan juga. Kalau aku cakap kawan pun tapi jarang lah. Mungkin saya biar kalau bercakap indah-indah kata orang.
2: Dah lulus lah.
0: Apanya orang dulunya orang tua macam apa tu batang kayu.
1: Jadi kita kalau pendiam seorang ya.
0: Macam kayu lah.
1: Tapi kalau di telefon memang kuat bercakap ah.
0: Cakap. Kalau telefon ni memang aku cakap antara kalau berjumpa nanti kalau datang ke ATV sungai akan kan. Macam kayu.
2: Oh, baik benar. Temku jumpa Sania masa dulu buat karnival di mall.
1: Diam. Perbezaan watak.
2: Berbeza.
1: Itu dah watak Sania macam kalau di telefon memang pintar.
2: Pintar
0: kurang apa. Kalau di telefon pintar. Entah kalau bila Sania bertemu ni, entah macam orang batang kayu. Itulah macam batang kayu lah tu.
1: Tapi Sania kalau di luar pandai jo. Itu ikut serta menyanyi.
0: Di luar itu di mall tu kan, di mall gedung hari tu kan, masa karnival RTB. Ani dah ada lagi ya karnival masa ni lah.
2: Belum.
0: Tahun ni Ani ada 2 tahun sih belum ada. Apa tu RTB berdegun pun belum ada. Belum ada bunyinya.
1: Tidak apa-apa nanti tak. Jadi
2: zaman yang dulu-dulu tu, masa kita zaman primary itu sudah memang minat ayam goreng tu kita. Memang awal sudah
0: ayam goreng. Dulu dah bapa ayam goreng lah, ikat-ikat sekali. Ayam goreng sedap. Jadi orang makan memang ayam goreng lah.
2: Dulu kita makan ikan saja.
0: Sekarang sekali, tukarkan ayam goreng.
2: Sekali masa kita baru first time makan ayam goreng itu terus. Ataros.
0: Ataros ya.
2: Uish, ini kita tu.
1: Kita ini kira. Tapi Senyah ini memang unik orangnya. Kalau berjumpa pendiam.
2: Oh, ha? Benar, benar.
1: Pendiam,
2: oh,
1: bang.
2: Baik, soalnya.
0: Oh, pendiam. Itu hari itu kalau aku pergi RTB Sungai Akar itu, entah dia sebenarnya macam orang anu bah, kayu bah.
2: Baiklah, baik. Oh, tapi dalam telefon, hei.
1: Tapi
0: kalau ini telefon dan ni
1: macam keberanian kita timbul. Kalau di telefon,
2: di telefon hent guru, hentikan guru.
1: Tapi kalau di telefon kita berani mah macam
0: ni. Bukan lagi saya seorang, ada lagi orang pemain setia di luar sana pun sama aja tu pemain telefon tu. Bukan lagi saya seorang. Selalu saya mendengar suara yang orang lain yang pemindah setia tu di luar sana. Kalau ketawa dia, kalau berjedaka dia, gili hati bergurau dia.
2: Tapi dulu sekolah jalan kaki?
0: Bapak ngantar.
2: Bapak ngantar, pakai kereta.
0: Pakai kereta. Kadang-kadang jalan, kalau bapak sibuk, overtime, jalan kaki lah pergi sekolah. Aku jalan tepi jalan. Dulu kami tinggal barik, barik kerajaan, barik dan trek.
2: Mana tu tahu? Jadi kita dari barik itu berapa minit ke sekolah?
0: Barik dan trek itu, barik dan trek ceria, jadi jauh tu kalau
2: berapa minit
0: ke sekolah? Dalam 10 minit lah.
2: Sampai ya. Syok tu bedangan kita.
0: Menintasi sekolah apa nama itu, St. Jelas, Balai Bomba, lepas tu sekolah Chong Cheng.
2: Sekolah apa?
0: Dah sekolah St. John ada. Sekolah St. John tu jauh tu.
2: Jauh tu. Ni sekolah apa
0: tadi? Sekolah apa tu? Sekolah St. James.
1: St. James ada.
0: Sekolah St. Jelas kan, Balai Bomba. Street saja jalan saya. Ni pas kadai, ia tu paling ujung tu sekolah Mama Alam tu. Paling ujung.
2: Si Aziz krim salam tu. Si Aziz krim salam
1: kita. Ada telefon kita kali ni.
2: DJ Aziz.
0: Mana sajalah DJ.
2: Sekali masa kita berjalan kaki tu, dan kita jumpa macam gugu. Tidak.
0: Hah?
2: Gugu. Atau tidak? Dan kita berjumpa.
0: Atau aku time sama kawan tu, sama kawan kami.
1: Apa dah pengalaman kita kena bubut oleh kucing? Oleh
0: kucing. Memanglah.
2: Aku pun pernah tu kita.
0: Kuyuk kali tahulah kalau yang kan kau.
2: Lurus. Aku pun pernah tu kena uyong kuyuk jalan kaki kan ke sekolah. Ia pas migang batu, migang kayu tu. Ditunggu itu kuyuk. Lurus.
0: Stay kuyuk tu memang tu cuma tu.

0: bawa kayu, bawa anek, bawa batu. Kalau bawa batu, ia lari.
1: Oh, lurus, lurus.
0: Kalau cita, kalau kamu kan jeta, kucing bagus sih. Kucing mana bawa tu? Kalau dia sana diam ya kucing.
1: Oh, kucing. Ah, sama kita mana ada gugu gugu.
0: Mana tanah tahu lah. Memang ya, mega. Tanah je sejarah macam ada orang anu di WhatsApp kami, ada grup kami, orang menyambut Nabi Muhammad masa masa yang bulan bulan Ogos yang lalu, dikejar oleh anjing bapa ekong tu, anak
1: ekong
0: tu. Pakai silat.
1: Masa
0: ini, kalau yang silat ni saya, ini gambar.
2: Sania. Kita cakap pasal kawan lah.
1: Kawan.
2: Sania. Kawan kalau kita, Sania ada kawan best friend kah? Ada kawan baik kah? Kawan baik.
0: Ada jola tapi jarang ada jumpa kan dah. Kalau time kalau saya berjumpa di kedai kah, di masjid kah, tu best kawan lah.
1: Ada kah? Ada.
0: Cuma tu. Ada jola.
1: Ada jumpaan jola macamnya. Sania ke tonya? Catur.
0: Ada jola jumpa cuma tu lah, tapi jarang cuma tu lah.
1: Jarang ada. Tapi mungkin orang sudah.
0: Memang orang sudah berkeluarga lah.
2: Tapi Sania, kalau Sania kan selalu ke udara setiap hari Sabtu, setiap Isnin, pasti ada di antara kawan-kawan yang pernah sama sekolah sama Sania kenal Sania ni. Macam wow ni Sania.
0: Kalau orang masih ingat suara. Kalau orang masih ingat suara. Kalau DJ ni dah heran ni. Kalau DJ ni memang tahu ni suara-suara saya.
2: Suara kita pemas.
0: Sayangnya DJ Topik ni cuba kalau datang ke studio di atas tu. Tiga satu tu. Ya satu. Mikrofon semua pun ada tu.
1: Tapi Sania, dia aku bukan DJ Sania. Aku artis jemputan
2: saja. Artis jemputan.
0: Jemputan undangan.
1: Jemputan lurus, lurus. Sania, tapi anu koleksi-koleksi kita tu yang keset apa tu kan? Ada juga kita jual kah?
0: Apa tu?
1: Keset-keset kita.
0: Keset-keset.
1: Yang lama-lama tu ada kita jual tak?
0: Dah.
1: Oh, kita mau jual tu ah.
2: Tapi Sania memang orangnya dari pengongsian yang dikongsikan di antaranya Rakatani. Memang Sania ini mungkin pernah-pernah dah tahu merupakan seorang yang meminati dunia penyiaran. Malah ia dah menjadikan satu konti khas di rumahnya sendiri, komplit dengan CD-CD dengan kaset-kaset lama Sania.
0: Ada tu raja kau. Sini ada gambar Arzita ada kah?
1: Ada sudah.
0: Ada kah?
1: Ada riset. Ada riset.
0: Sebelum Kubis 19 tu ada.
1: Ada Kubis ada. Sebelum Kubis ada tu kita ngantar.
0: Aku mesti kata ada sini datang ke RTB pada si gawan.
2: Sini ya.
0: Gambar jangan di
2: sini.
1: Sini ya. Hentikan guru.
0: Kawan-kawan.
2: Okey sini ya. Artinya sini ini memang seorang yang memang minat di bidang penyiaran. Okey sini ya.
0: Terima kasih.
2: Sini ya. Sampai jumpa lagi sini ya. Pasal.
0: Apa ni?
2: Kamu nyanyi.
1: Wali Ben dari kita. Kami mainkan lagu rock kapak saja. Yang
0: lagu rock lah.
1: Iya. Rock kapak boleh.
0: Yang foto
1: Lagu rock kapak boleh. Apa kita mau lagu rock kapak?
0: Rock kapak. Rock kapak macam kumpulan Mi ada. Cinta cinta memekar di hati.
1: Me. Bukan Mi.
0: Ada kah?
1: Bukan Mi kita, Me.
0: M-A-Y, Mi.
1: Me. Bukan Mi kita. Atau pisan tu kita.
0: M-A-Y.
1: Kumpulan Me. Cintamu mekar di hati.
0: Ada.
1: Ada insyaAllah.
0: Ada.
1: Batu saja.
0: Kalau nada, wali pena. Ya.
1: Jangan tak. Bukan.
0: Mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu? Siapa duanya?
1: Duanya.
0: Kita
1: meneman dan buat skrip.
0: Jangan
1: hubungi aku tutup. Aku tutup pakcik.
0: Bye. Hari Isnin lah, Gigi Jura.
1: Hari Isnin.
0: Hari Isnin lah. Tumas heaven.
1: Apa? Tumas heaven.
0: Bit. Ni bos yang hilang ku tu selamat datang asmara.
1: Nada kita. Nada paling ajak. Kita
0: main. Selamat mendengarkan.
1: Okay. Okay, jadi lagu Mi ya.
0: Mi sama

0: selamat mendengarkan.
1: Okey, selamat mendengar abang. Okey, bye bye. Thank you, masih.
0: Assalamualaikum,
1: DJ. Assalamualaikum.
2: Awal yang nutup.
1: Awal yang nutup. Selalunya tadi yang paling nutup. Ya, yang paling awal kali ini.
2: Ya, Pak. Selalunya paling yang nutup.
1: Allah. Bisa-bisa. Bisa-bisa me jadi mi. Susah sudah tiga mi tadi. Rok kapak adalah gumi kan. Cintamu mekar di hatinya. Me itu eh.
2: Baik lurus nama tajuknya.
1: Oh. Monina tadi. Okey, kita layan lagu lah.
2: Awak yang layan lagu yang dipinta oleh si Sania.
1: Mi, a.k.a. Me.
2: Jangan lupa. Henti.

0: Okey, lagu Cintamu Mekar di Hati.
1: Iya, kita bacakan seterusnya. Daripada nama nanti tadi.
0: Okey, saya bacakan dulu. Ini daripada rakan kita ni, Umi Elia, katanya zaman dulu terkenangnya zaman sekolah hatunya ini kisah lampau, kisah bandar ni.
1: Mana?
0: Zaman sekolahnya, kalau ia berdating pakai telefon. Zaman sekolahnya, yang waktu zaman sekolah. Artinya bertelepon sama boyfriend lah tu. Sampai anunya pernah kena gunting tali telepon lah. Telepon. Zaman dulu tu. And then katanya, waktu ingat lagi masa zaman sekolahnya, pemadam terabang.
1: Lurus. Dia pandai terabang. Magic tu dulu tu.
0: Kalau bising, prok.
1: Ngobanar, gerisan apa. Semua ada tu.
0: Pernah?
1: Pernah terabang.
0: Saya pernah tu. Pernah tu di kelas.
1: Semua balik putih-mutih. Poket pada cuyak.
0: Pasal kami dah tu, zaman sekolah dulu, kalau di kanan-kanan, waktu ni ada rakan yang sama sekolah lah, WhatsApp. Ingat kau masanya, zaman pemadam terabang.
1: Ya, tak.
0: Waktu zaman dulu ya bising. Macam cikgu tu sudah hilang kesabaran.
1: Oh ya target. Tapi cuno.
0: Pok ya. Cuno. Tapi ni pula kena kami. Bunyinya si bunyi belagor. Pop ya. Artinya paham lah tu. Diam. Cikgu tu paham pula. Kalau disuruh diam. Dia apa tu. Dia paham. Diumbankan pemadam. Terabang pemadam. Semua tersilent. Takut.
1: Benar. Ani okey. Ani daripada Assalamualaikum DJ berdua. Selamat malam. Saya Ramli, Kampung Pandan, KB.
0: Hai Ramli.
1: Saya sekolah dulunya Sekolah Rendah Melayu Muhammad Alam Seria. Dalam tahun 1973, darjah kosong, lepas satu darjah 1E, 2E, 3E, 4, 5, lepas tu 6 lulus aliran Melayu tingkat 1, 2, 3, tingkat 4, 5 pindah ke Sekolah Menengah Ahmad Tajuddin, Kuala Belait. Lepas berhenti mencari kerja, masa ini sampai bah berpincin. Alhamdulillah, pakaian dulu baju putih, seluar panjang putih.
0: Zaman tahun berapa sebenarnya tu yang laki-laki pakai seluar baju putih, seluar panjang putih? Kalau dulu ada lagi zaman sekolah dulu, seluar hijau. Dulu seluar pendek bah?
1: Oh, seluar pendek.
0: Okey, ini rakam dengar kita ni yang menyapa kita ni. Lawannya lagu meh.
1: Benar. Ini Yusran J. What's up, brada?
0: Apa je?
1: Ininya dulu segala kapur ajaib pun ada tunya terabang.
0: Ani yang pernah merasakan umpan kapur itu orang diantar kau.
1: Mana ni? Si Yusran ini?
0: Banyak cakap. Pasal pengalaman pernah je tu. Pasal kan umpan pakai kapur ni.
1: Memang tu.
0: Ada di zaman sekolah dulu. Kalau waktu jahat itu ya abok kapur itu.
1: Ya pak.
0: Abok kapur kan. Kapur pakai nu pemadam itu. Ya kalau dia pas-pas
1: berabok.
0: Ada tu bukan pelanggar, bukan aku tu kawan lah.
1: Iya kali ni.
0: Dia pasnya di abok itu dia nunya di rampaknya arah kursi. Dia anu benih kes gaul lah sikit lah. Dengan kata lain, kalau siapa duduk arah kursi itu
1: putih lah.
0: Pernah ni pernah. Dulu ada je pasal abok, pasal kapur ni.
1: Bukan kerja akunya siu satunya. Selalu duduk sebelah orang gauk saja. You see?
0: Oh, wow.
1: Pandai.
0: Tapi dulu gauk itu lain bah.
1: Lain. Gauknya gauk saja. Tapi nak macam orang.
0: Tapi ada dulu nakal, pernah nakal. Waktu sekolah. Kalau saya sendiri pernah tu, kalau kawan yang gauk ni, selalu menarik tudung.
1: Toh, siapa tu? Siapa tu? Akun. Baik akun.
0: Tudung ditariknya tu.
1: Akun saja. Dia sakit. Okay,
0: memang,
1: masih
0: kalau kawan-kawan tanya ni memang macam-macam apa tu, macam-macam kerenah lah.
1: Iya tak, macam kalau sekiranya macam kalau kejumpaan Mas Ani itu, ingat kau dulu, Allah.
0: Kau tininya yang menarik tudungannya.
1: Tapi dengan gauk dulu artinya jadi jelama sudah Mas Ani. Itu daripada Miss Lily 25 nya.
0: Ada gitu dulu zaman dulu kalau gauk atau macam pen ketani diumpankannya. Sengaja waktu ambil pen, arbet pensel, dimakannya ada je tu.
1: Ada je tu ganas tu. Ani si daripada Zaina Zarin, si Zainab ni. Stopik tu nyagau, ndak deh. Aku baik dulu sekolah. Papal gau dulu merati.
0: Ini lagi seorang ini.
1: Atu banarnya selalu tu tarik tudung.
0: Lurus kan kalau zaman dulu tu. Aninya aku pernah kena gunting rambut di sekolah. Sama kena tahan sampai sekolah patang. Ia kena gunting rambut ni pasal antara dua tu. Sama ada rambutnya panjang ataupun laki-laki lah ni sul ni.
1: Selalu tu ada.
0: Kalau laki-laki selalu kena gunting rambut tu kalau panjang.
1: Ini Liza Idris. Banyak dorong sini ni.
0: Apa je?
1: Liza Idrisnya bapa dulu seorang mantan guru. Ada tahu orang berumur ni menagur bapa, pikir kawannya rupanya muridnya. Oh. Nampak anu tu.
0: Tapi mana lah cikgu-cikgu tani nyorang hormat, tani rasa hormat tu cikgu tu.
1: Jumpahan lah kan.
0: Alhamdulillah. Ada. Memang cikgu jarang kan ingat student pasal kelompok ramai. Tapi alhamdulillah tani kalau tani tagur nyorang dah sering ingat lah.
1: Macam siosan ni, ani siosan ni lain ni. Ia jumpa cikgunya, ingat kita cikgu, cikgu ngampus dia aku dulunya. Dintainya ba siosan lah. Mana boleh tercemat tu yos.
0: Kata ni banyak yang menghantar WhatsApp ah. Ani bagi bini-bini ni topik. Kalau dulunya bertudung,

0: Okey. Ingat, saya masih pun ingat tau. Cara menyuruh supaya tudung di depan Datuk apa tu?
1: Munjong.
0: Munjong yang tulisai. Ditiup.
1: Ditiup apa? Bagi luncit.
0: Satunya, mata dia.
1: Ada Miss Lily, tapi cikgu yang dia ingatnya, murid gauk-gauknya. Dia ingat tau. Bagus je cikgu tu.
0: Ini biasanya. Dia, ini yang pendengar tanya ini, pasal meniup ujung tudung hatinya, dilihat ke atas, saya tahu, mulutlah kebelang. Zaman dulu tu cali wah.
1: Oh, cali-cali sebenarnya. Talian masih dibuka kan? Masih ada kesempatan untuk kita menelpon kami, ada masih 2227236 ataupun melalui menyapa kami di talian WhatsApp 8333941. Di TikTok pun banyak juga.
0: Kalau mungkin malukan menghubungi kami, jangan malu-malu.
1: Benar. Ngan Liverpool pun masih, ngan Liverpool ada masih masa untuk kita bercakap ni, telefon. Kami dulu batas sekolah 20 sen saja cukup juga. Oh, benar tu. Oh, steady. 20 sen.
0: Kalau saya pernah merasa 50 sen, ada lagi paling rendah sikit tak?
1: Aku pernah seringgit lah, seringgit. Selalunya seringgit.
0: Seringgit pernah, tapi waktu mula-mula sekolah 50 sen. Pasal dulu kan mi ada harga 20
1: sen, 10 sen ada.
0: Minuman macam itu. Tapi sekarang ni dah lah.
1: 10 sen dulu dapat gula-gula berapa?
0: Dah tahu.
1: Berapa dapat tu dulu?
0: Dulu kalau di sekolah kan kantinnya tu macam ada nasi nasi campur talor, campur pusu. Kalau minyak tu digulung simple saja tapi nyaman.
1: Okay, ni purple jam. Ni habis ni, spill the bean soalnya ni.
0: Apanya?
1: Hai kawan-kawanku, dulu si Noi, si Mak, Cintan, Serinah, Kartinah, ya tadanganku begauk tu nya. Tapi syok sekolah dulu tu nya. Wuish, habis kena sabut nama. Mudahan tu mendengar.
0: Baik sejenak dah kena sabut nama aku termasuk pun lah tu. Bukan kawanku. Tapi waktu zaman sekolah tu gauknya sikit-sikit adalah. Tapi kalau bagi topik sendiri, apa yang paling rasa gauk topik buat?
1: Dah deh, aku dah pernah gauk. Aku orang baik-baik kita. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Aniliza Idris. Pasal bapa tu dia jadi guru masa umurnya 16 tahun.
0: Anda heran yang muda.
1: Muridnya gitu, bapa tu pemarah tu nyok. Tapi semua murid berjaya. Alhamdulillah. Walaupun dia marah-marah. Jadi artinya bapanya 16 tahun. Sekali sudah ini sudah bantu kan. Kejumpahan pikirnya kawannya. Jadi orang itu nampak.
0: Jauh beza betul. Zaman dulu tu mudah kan jadi cikgu.
1: Ini ingin 50 ni apa ni? Aku sekolah Melayunya seringgit. Ugama 50 sen. Weh, sengit setengah ha? Kaya.
0: Satu naik derjah sikit. Seringgit tu okey kira. Tapi sekarang ni kalau seringgit, usulnya mereka kesian pulang anak-anak tu kalau bagi seringgit. Minuman harga seringgit. Apa tu, lain lagi makanannya sekurang-kurangnya kali 3 ringgit ataupun 2 ringgit dibagi untuk sekolah pagi. Sekarang ni lah.
1: Dulu kami berbatas, ini dari papa lagi. Dulu kami berbatas sekolah menengah 50 sen ganyak. Berjalan ke sekolah pakai jalan. Ganya balik sekolah sama geng. Yang disebutnya tadi yang ini. Dengan-dengannya dulu 50 sen. Balik sama geng lah.
0: Kalau dulu...
1: Jadi aku dulu gauk ku yang ini aku sambung
0: cuba
1: balik.
0: Cuba tak.
1: Jadi aku dulu gauk ku becali saja sebenarnya. Habis
0: memang
1: ku bawa becali.
0: Sekarang ni lah.
1: Bawa becali. Kuat ku nyanyang. Kalau dari sekolah dulu bunut, kuat ku nyanyang. Itu cikgu marah tu. Mengapa kan orang banyak cakap ni?
0: Kalau saya sendiri pendiam lah. Memang pendiam dari sekolah.
1: Kuat main bola, main biskal. Macam habis balik sekolah pun, di sekolah tu juga. Kami di sekolah bunut tu kan. Sana tu tempat melipat tu. Main bola apa di padang tu.
0: Masalah padang.
1: Jadi main bola patang-patang. Jadi hari-hari tak dilihat di sekolah tu. Jadi lepas satu di sekolah menengah becali saja. Cuma itulah.
0: Jadi itu perbezaan. Memang topik dari dulu bukan gauk tapi kuat becali. Sampai kuat sekarang becali. Ni memang orangnya dah heran je pelawak lah.
1: Cuma dulu tu aku berambut lah. Aku handsome dulu aku sebenarnya. Kalau macam Salman kan atau malas aku cakap kita. Aku bukan kan ambong lah. Nyonya siapa juga angkat bakul lagi kalau bukan diri sendiri. Benar ah? Kita?
0: Percaya. Apa cerita? Ani cerita baca tu si Leila Era.
1: Mana? Leila Era. Okay, aku BFF kunya dari sekolah rendah sampai ani masih in contact. Pasalnya sal pangkat babu lah jual lah. Kami jareh tu nya leh cigo sal kami ani paling damit dalam kelas. Skubit ni.
0: Masa skubit dah.
1: Masa sekolah menengah pun kami masih sama kelas juga. Ia tinggal hostel aku indak pasal indak ku mau tinggal jauh dari family ku. Aku naik bas tekareh walaupun jauh jalan kaki dari rumah ke tempat nunggu.

0: Bas, oh, bakare tu ah, menunggu ah. Menunggu bas. Seorang lagi kawanku sekolah meninggal sudahnya. Sama juga dari sekolah rendah sampai menengah kami sama-sama. Classmate masa sekolah menengah, alhamdulillah masa ni pun masih berhubung melalui WhatsApp.
1: Macam tadi mahu hubungan benar tetap terjalin.
0: Okay, orang ada lagi, ada juga kebaikannya lah ha, media sosial masa ni dapat jauh kujuan jejak kasih.
1: Cuba lagi, ada lagi kiriman.
0: Ada.
1: Pendengar kita ni baca.
0: Mana. Ini siapa? 6253 lah. Aku sekolah rendahku dulu, sekolah rendah mata-mata. Mun masuk ke library atau pasar tah buka kasut. Ada tiap murid atau stukinnya bawa belacan. Ya, atau mana? Atau ada kan kepisan tu geng. Terus penjaga library bertanya, stukin siapa bawa belacan atau? Sila ke depan. Itu yang kenangan tu. Aku rasa kita punya ni yang bawa belacan ni. Dan ada orang lain ni kita.
1: Okey.
0: Ini daripada siapa ni tadi? Lurus tu nya Taufik, kuat bercali kena panggil lagi tu Michael Jackson Brunei pasal pandai break dance. Wow. Ingat orang ni kan aku soalnya bahaya. Okey, ini daripada Umi Alia di Jenoi, atu ampit kami sama-sama kenungban pemadam tu nya. Kes cigu mengajar kami ada yang tidur. rupanya
1: Jenoi ni.
0: Iya tu.
1: Bukan. Aku melihat
0: jangan akun saja. Kalau melihat, akun dah sakit.
1: Tunggu dulu. Ha? Aku melihat waktu-waktu pemadam terabang. Atau melihat kita.
0: Akun saja. Kalau enggak akun dah sakit. Kalau kita tandeng akun ni sakit ni kita.
1: Teman sekolah ni kalau diingatkan kawan ni kawan
0: sekolah. Kawan ah.
1: Pasal zaman sekolah disiplin ni yang kena umban oleh pemadam.
0: Toh.
1: Pasal ya kau.
0: Ya terpulang ni ah.
1: Kedai aku pendiam lah.
0: Masih. Ini lagi daripada siapa ni? Dulu kantin sekolah pakai berpagar tu nya. Berunjuk saja berabut time rehat sekolah ke
1: lurus
0: kantin.
1: Tu, lurus.
0: Stay di yo.
1: Apa lagi? Ada lagi?
0: Banyak eh. Kejap. Ada lagi yang menyambung ceritanya ni typing.
1: Banyak.
0: Ni tangannya jeres ni. Mana tangannya jeres? Muka bercerita telefon.
1: Tapi itulah hal zaman sekolah tu memang zaman yang amat indah untuk tani kanang. Tapi kawan-kawan yang kita ni sama-sama kita ni alhamdulillah zaman sekarang ni senang ada group WhatsApp. Jadi kalau anda pun berjumpa tapi masih lagi dapat kontak. Maksudnya masih dapat berhubung melalui WhatsApp.
0: Lurus. Ani nya serius aninya tekana orang banyak ceritanya rindu pulang yang akan makan nasi dalam plastik 50 sen.
1: Sendiri si membuat bah.
0: Tapi masih ada, masih ada jual, masih berjual.
1: Pasar malam ada berjual.
0: Oh banyak. Pasar malam ada cube-cube atau kadang-kadang masa ni ada supermarket kadang-kadang India pun masih ada jual orang ngantar-ngantar makanan. Segala kuih-kuih apa tu ada tu orang jual.
1: Ada jual. Tapi kali zaman dulu tu
0: lain rasanya.
1: Rasanya tadi masa
0: nasi
1: tu
0: legend.
1: Kanak-kanak kan. Jadi
0: tani, rasa tu lain.
1: Lain-lain
0: lior.
1: Sekarang ni kita. Lior. Sudah bomor ni liornya lain.
0: Lain-lain ada sama tu. Tapi kalau kita makan sekarang macam terasa sama. Biar kita beleng mata lah. Iyo, apa kan cerita kita ni?
1: Apa kan cerita mana?
0: Okay, ini dengah kunan yang kubanar. Kami sama-sama di Jenoa itunya. Atau pantang melihat cigu laki-laki handsome. Astagfirullah. Rupanya di Jenoa ni pantang melihat laki-laki handsome. Semua masing-masing usai tudung. Isai apa yang dia bertiup? Tudung atau padan je menyambut tadi pasal tudung tiup-tiup. Okay, thank you. Ini baru ya, bagus orang ni. Aku suka ni yang ni. Beritahu lagi kami. Senang aku beritahu ke dia.
1: Entah, macam aku ingat. Aku kan, perasaan aku ingat.
0: Come on.
1: Tapi dulu, saya masih ingat ke di topik. Bukan gaul tu artinya macam
0: it's okay.
1: Dulu waktu tu sekolah kami bini-bini semua.
0: Kami faham, it's okay.
1: Melihat cikgu handsome tu macam kira satu bonus tu. So,
0: I understand.
1: Ya, tak biasalah. Sampai dulu.
0: No problem. Ini tangannya aja, Riz. Dulu darjah 1 sampai 4, lapas 1 masuk SPI. Prep 1 sampai prep 4, lapas 1 terus maktab. Form 1 sampai 3. Sebelah patang sebelah pagi atau form 4 dan form 5 di maktab suas lurus tu.
1: Orang suas ni.
0: Suas ni tengahnya ni. Tengahnya haja.
1: Soalnya terindah semua sekolah bah.
0: Indah.
1: Si topik di Samja.
0: Samja. Tapi ini ajaris ni orang lama ni. Ini lama banar ni. Tua sudah ni. Ini tua banar ni ni. Dari berjumpa ni. Dari berjumpa ni. Okey ini assalamualaikum DJ. Dulu aku sekolah Samja berkelahi sama kawanku lelaki sampai berumban pemadam. Sekali kena panggil oleh pengetua kena tanya oleh pengetua lah ha. Sekali kan jodoh terpulangnya sampai Anita. Oh, kena jodohkan terpulang sampai Anita kawan baik. Eh,
1: zaman sekolah lah tu.
0: Eh, klik-klik, konon.
1: Awak,

0: Ay, tapi banar tu. Zaman dulu tu laki-laki ada yang jahat lah.
1: Oh, jahat lah.
0: Kalau sekolah rendah, kalau sekolah menengah, kami bini semua
1: banar, kurang lah. Lurus, lurus. Tapi anu lah, yang handsome-handsome lah, masih lagi masih lagi belum kejam, move on ya. Belum move on no. apa lagi spill the bean
0: pasal ikut pantang kawan sebenarnya ikut kawan
1: lagi handsome
0: Ingat kami masih ni zaman sekolah dulu tu macam ada sajalah akan dibuat itulah kadang-kadang barang tu kalau dikenang-kenang. Kenapa boleh cuma tu?
1: Entah. Ini ada lagi. Aku pernah kena suruh berdiri atas kerusi. Sama kena ampas tapak tangan pakai garisan panjang. Sampai rehat. Baru tak dapat kena suruh duduk. Pasal apa tu nanya? Pasal gara-gara tertinggal buku homework.
0: Ayuh, semua orang pernah kali tu.
1: Oh, semua bagus tu sebenarnya.
0: Aku rasa aku pun pernah tu kena suruh berdiri.
1: Pernah,
0: tu, berdiri atas kursi itu je tu.
1: Ya.
0: Tapi nak aku tahu pasal apa.
1: Toh. Pasal melihat lelaki-lelaki handsome lah. Tudung ditiup lah bagi munjong lah. Banyak.
0: Zaman sekolah ngaku,
1: tu. Umban kena terabang duster. Itu tadi pasal abu-abu anak tu ya kali je ni.
0: Bukan, kawan.
1: Kawan.
0: Tapi kalau disabut memang ada ceritanya
1: memang
0: tu.
1: Memang ada.
0: Memang cerita tu macam ibarat itu satu aktiviti yang entah hal zaman dulu tu kali barang tu macam satu cara untuk apa kata kira membuli kita bukan ah
1: bukan
0: bukan membuli itu macam bebon
1: kau bebon. Bebon
0: mungkin anak ni tahu ni apa yang pernah dibuatnya dulu
1: adalah
0: abok kapur tu kan
1: lurus
0: tu dia ampas arah-arah kursi-kursi siapa tekannya
1: ini Yusran J lagi Yusran J nya kena denda berlari di padang sampai 10 round.
0: Wow. Weh, jahatnya kesian.
1: Oh, kesian.
0: Atau kejam tu. Usulnya,
1: nah, gauk lah ni.
0: Gauknya tu kuat tu kan? Kalau sampai 10 round atau gauk mana usulnya tu?
1: Kukul dia berjawab. Iya, ada kan, Ngan. Sampai lagi ni, Ngan. Pasal ni 150 lah juta. Mana? Nda kami terlihat kali tu
0: salah tadi. Salah nombor telefon ke lah.
1: Oh, weh. Cuba tak sekali lagi. Last.
0: Okey.
1: Kita layan Nian Liverpool untuk pemanggil terakhir kita ya.
0: Oh, iya.
1: Iya, okey. Hello.
0: Nada. Ini kisahnya dulunya.
1: Tu ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Okey, bah hello.
1: Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jauh je suara kita ni.
2: Jaring je suara kita tu.
1: Hah? Jaring suara kami jaring pulang kita suara kita. Jauh. Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah, kita berdua apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Apa cerita kita, Nek?
2: Apa khabar kajah noi?
0: Alhamdulillah, Lai.
1: Bagus makan kambing kali ni kita, Nek?
2: Indah-indah, aku di rumah ni bagas 9 kiloan masa baru habis.
1: Hei, Tok Janggut, ada Tok Janggutnya. Waalaikumsalam, kawanku ni Tok Janggut ni sebenarnya. Sekejap, sekejap kita. Okey, bah, teruskan.
2: Pasal bukan ni, pasal sekolah kan?
0: Pasal kawan sekolah.
2: Kawan sekolah kenangan. Kita tadi naik bas. Kami masa sekolah rendah tu dulu. Sebelum pukul 6 tu sudah di siring jalan tu.
0: Oh, lurus tu. Siring jalan.
2: Ketinggalan bas.
0: Lurus. Pasal driver bas kalau sudah dilintasinya, ada orang memang lapas jalan.
2: Dah dia menunggu.
0: Tapi sudah dalam bas siok dia.
2: Kami pakai pasal tu yang macam jenis yang warna purple tak?
0: Ni yang 22 seater tu.
1: Aduh damit.
2: Basar.
0: 45 seater tah.
1: Awi. Mau 50 kita.
2: Antah ada pelakungnya kursinya.
0: Ya kalau bentonya 15 seater. Ingat tu kalau bas sekolah ha.
2: Ini bas siapa pala.
1: Tu dari mana?
2: Kami dari Sungai Buloh sampai ke Datuk Gandhi ke leh. Sebas sekolah kami sekolah rendah. Pintu Malim.
0: Jauhnya okay. Pintu Malim ke dari sana.
2: Di sana tu kami sekolah. Ya tentu. Ya tak banyak terkenalan tu dari Sungai Buloh sampai ke
0: dari sana
2: pergi.
1: Orang Serdang apa tu semua ada tu ampet.
2: Serdang ampet
1: tu. Ampet tu Batu Marang apa?
2: Batu Marang Tapi Batu Marang ada sekolah dia di dalam.
1: Ada.
2: Tapi
1: kawan-kawanku pun ada yang tinggal di sana tu. Pasal yang ada banyak juga Samja kan?
2: Sekali sudah sekolah menengah. Kami aku sekolah Sultan Seri Pandi. Jadi apa pakai bas je tu.
1: Sana kita bergaul tak?
2: Aku tak bergaul. Aku bergaul baik. Aku dalam pasal tu teranah. Aku baca buku.
1: Wah, nari.
2: Balik pun mengulang kaji balik apa yang pelajari.
0: Alhamdulillah. Good boy.
1: Jadi dari atau kawan kita tu, kawan yang ada best friend kita tak?
2: Kami discuss dalam bahasa.
1: Ada best friend kita yang sampai ani nyenang kita kejumpaan.

0: Ada bisnis, ada kawan-kawan yang di anu masih lagi berhubung, kadang berjumpa dengan di kampung pun juga. Ya kan, kami sekampung itu, sekolah itu sama kan. Kalau macam tadahan di sini, di mana sini sekolahnya kan. Dan kami Sungai Buloh, orang Betumarang, Mentiria itu dulu sebelum sekolah menengah Mentiria itu buka, kami ditempatkan di Sultan Sari Pali. Jadinya segeng itu tuh di pasar tuh kan, okay, sekolah agama pun di Mentiri. Banyak tah kawan-kawan itu sama, macam di sekolah menengah pun sama-sama, di sekolah agama itu pun sama-sama kan.
1: Ya selalunya menjadi kawan betul. Kalau sudah melalui hari-hari berjumpa.
0: Iya tanya kita, kalau berjumpanya, kawan ini nyawa bagus, nyawa lagi dulu sudah bagus cuma tu.
2: Pernah juga kita berjumpa yang macam ano, nian,
0: apa,
2: macam
0: apa?
2: Apa nih? Ingat kau kerja aku nya, ingat kau kerja aku nya. Ada, cuma tu.
0: Ingat te, ya tak kadang-kadang ada yang dengan hati mendengarkan diri.
2: Iya kah?
1: Tapi ada ni pendengar yang mengantar WhatsApp, kawan kita kali ni, pengiran.
0: Siapa?
1: Ah.
0: Siapa?
1: Katanya nahnya pikiran ada tu pengiran cobain. Membaca buku tiap karang, soalnya sama kita tu.
2: Toh, nah. Pengiran Koben.
1: Koben. Koben.
2: Coba.
1: Coba. Ini apa? Si O coba.
2: Siapa dah? Pikiran cobainnya.
1: Tapi sebenarnya apa?
2: Koben. Pikiran Koben.
0: Koben. Ah, ini sekolah berakal sudah ada sama aku teh. Mana itu ya?
2: Anda sama sekita tu ah.
1: Salah banyak.
2: Ani, Sani aja noy jangkit anu sudah si Saniah tadi.
1: Si Obi.
2: Meh jadi, nah pinggiran cobain banyak.
0: Tapi zaman dulu tu mana tu? Kalau masa aku sebelum aku sekolah menengah, aku hampir sekolah di Kampung Aeng, Dorong Dalam. Itu ku kenalkan si Siana tu kan dulu di Pajilah tu kan. Sama abangnya tu. Jalan kaki tu dari Kampung Bakut, Kampung Brahma tu ke Dorong Dalam.
1: Tahu kalau orang tinggal Kampung Aing memang ada pengalaman tu berjalan kaki tu.
0: Dari Kampung Brahma kan. Sampai ke Dorong Dalam jalan kaki.
2: Yang kaki tu kita.
0: Jalan kaki. Itah. Dulu tu orang indung berani melapas pa.
1: Benar.
2: Lurus.
0: Kalau karena ni depan depan pegar banar. Kena sambut lagi ulihan tu tukang penjaga.
2: Pasal orang macam kita lah, ni orang percaya bah. Pasal jangan disuruh sekolah, bukan ni kita ke sekolah kan?
0: Kalau mesti kedatanganku 99% sehari ni aku di sekolah.
2: Eh, cuba pengen cobain mana? Cuba. Dia tahu tak?
0: Jangan ditanyai ya. Tak boleh ditanyai ya.
2: Aduh.
0: Ia tiap sebenarnya tu.
2: Susah benar kita ni.
0: Astagfirullahalazim. Tapi benar dulu tu ya banyak kenangan lah.
1: Ini ada yang pengiran apa? Apa sebut tadi?
2: Kubain.
1: Apanya? Katanya apa baik tenda sama sekolah, jangan diboyok, tidur sekatil tu.
2: Tidur sekatil tu. Yang ke kita ni main-main. Ini pasal kan DJ Noy-nya atau memang pendiamnya, tapi munnya ketawa memang riuh satu kelas. Dirampak banyak abok kapur atunya arah kursi, apalagi membediri seorang-seorang putih bakain masing-masingnya. Lepas satu diketawakan. Gau ya Janoy ni.
1: Tapi pendiamnya.
0: Tapi gua dulu tu di sekolah tu. Hormatkan guru.
1: Lurus.
2: Guru, hentikan guru.
1: Hei, masa tadi kan habis oi.
2: Lambat.
0: Gua dulu tu satu kan.
2: Kenapa kan kita akhir seri telepon ni?
0: Indah ya tu.
1: Nanti lagi.
2: Sambung lagi minggu depan eh.
0: Satu
2: minggu depan ah.
1: Bah.
0: Kita sekarang balik ke rumah tu, berhati-hati di jalan.
1: Okey.
0: Sampai yang dituju
2: ah. Minta maaf ah.
1: Bah, bukan mutas ah.
2: Bukan mutas.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Salam. Itu dia tadi.
1: Setakat tani saja pertemuan tani. Sebenarnya masa tani tidak mencukupi. Begitu cemburu. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang menghubungi. Terima kasih yang mengantar WhatsApp. Ramai yang mengantar WhatsApp. Semoga bis kita apapun yang kurang, mohon maaf. Jika ada tertawa kapal, mohon maaf. InsyaAllah minggu depan Taufik akan bersama rakan kita DJ Zul ya.
2: Ya, DJ Zul.
1: Ya, okey.
2: Maafkan kami ya.
1: Maafkan kami.
2: Masa tidak mencukupi.
1: Assalamualaikum Zul. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Zul.
1: Assalamualaikum Taufik.
2: Okey, sampai tani berjumpa lagi minggu hadapan sama DJ Zul lah.
1: Okay, bye.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

الله أكبر الله

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM. Harmoni
2: Semasa beriada, hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah

mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat awak akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.